sekarang waktu cikana tu mondo tu nseni lemba nin dala inda kinde. Sesibit tinggal bikin dana vitu ena tini kawan na mini tinda bapun jepe nak kawal lebu bayi neng mai tangi inda kimbau. Nibu setia neng mai tangi inda kimbau ena buku ni ana nabi ngarabi mai na tolu kina vitu na kaloku. Kero sana mai tamana tiko na nabi ngarabi ena bongi pina kenda ena bayi kani rua el no turangai view bata ke Olivia mbola tangi di. Nda ba kero sapa mbola ke di sarutu ani mbola rarambu tu ani weekend ke di sarna lebi viti. Nesta mati kuma ena bo ekabi ibina ka endai. Ni bula sakana marama na turanga na zorbu na ngoni lapa tana kini wiki mngini suli soli amaro tekitiko na pakadengi zangi ni wuli vina kapalibu na barronga tiku mai na mbio libu liba ni 531 PI ene kabina kani baro mbuka indai kadhio ni singa ni bula katoba rono ndolu rosanga wulu kaono pembal baba kan bulat tadi kan bikin ni nasi mati kemai na live stream ni pmn.co.nz ten ni buru-buru dah bangani nasi mati kemai kena ni bulat binaka ni mata binaka mai binaka balik pun nasi mati kemai kena betul kau ni binaka tiko and na batu batu binaka ni pmn fiji sepa mana viti and na ngono non tangga una na lebih viti and tu tiko bising baru buka sara main tolu kena tini kerona kalau bikin ni nasi mati kemai balik nasi mati kemai balik ni tak zaka kalau main tolu limbeka apa mulai tiga ni bikin tiga sahaja nak kabin nak endai, and nomor ni saya mesti kumai, bikin menimbakkan na, anda mesti kumbakkan apa dan apa ni sanggoh, na bukan ni kena maru tiga tiko, na singa KBT so na bibu nuni zaka zaka, wal ni zaka zaka, so na sanggoh sanggoh rasa maru tiga tiko ni kuah, and bibu nuni so tini sanggoh tiko kina, na baka tak kana na mata sawa se ni Baca kabit itu kembali, dan doa na doa na balik kan, na bongi pernah kendai. Kira sabam bulu tani na bila kani, kira bani ni pernah tu ani, dan na buku ni nama ni songo, dan na bongi pernah kendai. Do umbula pernah kami fangre, na bongi pernah kendai, dan doa sebetul point di ono na FM, ni umbula mai Hamilton, dan doa sebetul point di, mai taurang, dan doa sebetul point di, walau pati kira terua malam bula, dan doa sebetul point di mana FM. Taupo ni umbula pernah kendai, dan doa sebetul point di mana FM. My Hawks Bay. This is a nimble binaka my Hawks Bay. Nando se botolu point di on FM binaka bale bu nasia matik my frequency patangaya harto warong teltinga miki na mitarna ki nbongi binaka endai. And Manawatu region do se botolu point di bana FM patike me na Korturanga my Wellington and do se botolu point di vitu patike nando se baba point di on FM. Do bule binaka my Christchurch and bongi binaka endai nando se baba point di on FM. My Dunedin do se botolu point di Walu patike Invercargill and nando se betul point di on FM. Saya bawa ulan rau saya bersama saya bawa lima tolong dua nama ni ren gir gir mekin a. Kita kan ibu nak kata mereka siapa kini orang ini tuku tuku tuku tuku ni soli tuku tuku ni beboli tuku tuku mereka ni nama tahu stall mereka. Enam buku ni Fiji Day celebrations and a Mangere Centre Park ni gir mai. Keka ni bola bola main ni tu andre ni bawa na bola mata enam PMN Fiji. Waktu tu mekin tuku tuku kita nak siapa kah enam bongi benak endai. Mertanu bola singa KBC lele sama tayaran penua.

0: suma karena suami tahu tengah nak buron di kel-kel di motor kaya di mana doa. Sana nubi tu kan yang mungkin mesti satu sahaja kena itu tobi. Enam matai, kau nona nangganga nak turis lebih tu nong dolu, kau karua itu nong dolu, kau katol nong dolu dolu tulan rau. Kau kawan nona onan rau. Kau rei do rei ni mungkin tengah nong gitu tu nanti nasinya ya, karena suri tu kau nong rau nong doa. Sa ada katikan ada registration di kandana ikemni natimi mendingan dapat ikemni registrasi nampu ibu satu kalau itu natimi ya selalu latar itu orang na dan di durumai durumai na registration fina sih na duru duru evitu nandau di pasang gunung nandual dona itu duru ikemni telengan merama sih na di song song di politik cakar nasinya lima nandau nandual dona stol. Etili tu kena stol, usah turut waktu kena nak kena itu tu kena kuat ni sah voting angkau yang orang stol. Enak tu so kita orang baru takkan na TV ni, kaki na numpi balalada. Nenek sini kota mana balalada, kita orang baru takkan kembali na balalada. Kena dua na TV ni, ni mana orang dolar, nak kena show ni registrasi, nak kena show ni dulu dulu di stol ni empat orang. Sa ngan dia boleh bersatu tu kembali, tapi ya boleh boleh taki. Ninggalan ini tertarangan, beritun na video begitu ko, na email, sena nampun di telepon ni ko, saya ni ko la toka, saya ruan dua, itu lima tolu tolu, ni toka ruan taka, saya ruan dua, itu lima tolu tolu, abis kemni na, bebas tol, kata nak kita kemni, ada ni tim ni baru rumah terkemai. Ane kami ni kau ni nampak tu kemudian dona nampak ni tim yang nasot sotongo ni betar taran kita nampak tu punya sebi dona organisasi tu ko sebetulnya ni taran tu kan sotongo tertung kita buat tu kan kena sangai mendona timi se dona telem seven senem kita ko. Kebengau na kita nampak ni baru taran tu ko bikin ni na lebih mata biokani anda tu ko rawan ni baru rumah tu kemudian kami sini ni ko aku bokap ini bilang tengah kita nampak lewat bikin tu ikon doa desi. Enam tahun tu kita nak lawan mereka lo, tinggal tiga modal tu kemana?
1: Tetapi kami nak kawal lembu, naik tu kutu kaya. Nampak ibu nak kentai, sama ni ibu nak ketika ni ni terus ibu nak ketika na kena kerabi, naik lembu sevens. Serang untuk sabu dayser cungen kini, nampak bimbi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ngāti te kāna tōmona tau nā rānralangi kei nō tu solo e nā sere solusilika sabo tingo pi kande tēni kalimana miniti me walu na kaloko. Ia, e nā mwani tali mwani kandua, a te kuki nā ndo nā nda hulangi e nā mbongi vina kandai. Au kila niwa tukuna tiko e nā... Na vizena miniti sa oti na puku nike na maru teki tiko na maza wani vosa baka viti e nā vivu nō songo e Aotearoa vikenda na... Na luwe ibiti enda sami itiko boli tingo ya terwa enda papini pina kanisa itiko ena mwani telefoni kando na nonrata uwa prestendi sen iyo na nonrata iliulio ni na Fijian community maiden edin anda sana fambula sara vya turanga yanu ena mbongi pina kandai anto manda una ukila ni nrosa vitala na oti ena ke ne mai yona kerikeri mwani narini pa madhala teki ke mwani tali manda vya nanda uni warronga ena mbongi pina kandai
2: Yang boleh nak kena turang nama ramah, nak daripun nama nelayan, nih untuk tarik takkan nama ramai nak program jenak buat, nabi baru buka, nah ramu erit nama lagi, nih turang nama sebut aku nak ronga, aku pasti sari nak kurut tumbuh, aku dah lihat merah. Nah, nak boleh benda nuale sih, aku benda nak kani, nama benda nak kani sulit tu nama cintun gua nih selain benda marutak, nama ada nih, bosan abit nih selain. Kita tiga puluh nama orang gua na lotu, mami lotu bata, na ngoni binti berkaki na rena ngoni buli, kita mami lotu na singa tambu, na moniti, ando na kelas ini sibisi biar laka, na mena pun sawal sarang na ngoni, rabe buli sibisi, sibiki na nani mami lali, na ni mataka na sana berita kita kubirna community nalali kemamia sivita nasinga moniti nasinga tu si tindan wala si kemamia rabulika sike senangone ya nasinga tu si ti na kabini singa tu si ti rake mungai tambakan tanang kita tats baka kwe yango wira ke denangone buli wira na leoni community ngo dani tindan kana nanra marutaka na dharu nangone leo na bako ko yang ya na singa boke lulu ada kekina ndua na buli bakasanga prabuli bakasanga baka bitur na urna ngone na ka bitalanga ada kekina kila kila manda ta ndona kanon rumaro ta kachona ngone na program di baka chona community na lomina baka ngona noa banyolesi ada kekina ndonon radis ko na urna katkat Urang wanita lalai. Nyucak. Mereka tiga bumi na ono kena bumi itu gaya walak kaloko. Rendu orang orang bulan night. Se orang musim tu urang wanita bulan ni university.
1: Ya, amai. Tapi kalau setiku na. Wan telefon ni mai tu pun jadi nampak kita kendai, dan agak siapa teliti Eric nampak lagi, nampak telemini ti mai.

0: Yang dapat pun nak ni sangat tiga tali mana mungkin telefon ikan dua. Nono tu presiden di. Mai dene nampung yang pun nak yang dah endai. Nimbula tali.
1: Bisa nimbula pun nak dari balik. Masa tu ni mai dah buka cuba na nampung telefon yang ramu.
0: Sengana lenga. Tutak bawa ti nani memi sarap toka ni nani mundo wa itu betuba. Ni kena maru tiki tiku nama lo ni bos baka viti mai deneden. Kena memi se bawa ti umbangan nani memi rongo talan nua nahan bungi bina kini kuah.
1: Iyo. Singa buke lulu untuk lalas. Kau tu kena cukup ni arah maru tak kena nonrad disco nalala ngone. Ocean onra ngun sendur na ngoni buli university ta ya nambongi tumami chikumai kini ra dona rugby ni na tumami ya soto chukena na ndake na maruta kichikuna na mada ni bosu baka viti na nondra ba vikile takira chikuna ngoni watikir na ni mami community kwa zaka chukukina na ngun sendur ya na noa na kabini kuwa mbenuwele si Saba tambahkan dua surah, wah sekarang ada nabi nama tinggi itu loh. Waktu tambahkan dua surah, nabi rana itu mati tinggi itu loh. Waktu mungkin dia nak kena bawa rau di sini mata. Dan bin di Wanua, dan mulai makin dan bin di Talangan itu aboh. Kaya sangat cukup kena kemami. Wasai wakale buna ngau na vir na lewe keman, ena bambimbi na itobo na bosa, watake na yuvala-vala. Kima mikila itani kina, na matentu mburu mbasa na kumbuna ke itobata. Kwa ya pagata vasara benuales na limami programu, dani jana na madhango, sana maruta kitipen mataka na limami independent day, na singa tambu sana tintal chiko kina, ena ndona lotu wata. Wa community me tiniki na namaza ni wasabaka vitu wasipoti na upewa
0: vina kaurethetiko na nomundo wa kesa ndongo lisare na university aurethetiko na CBCV dono kutaro na dhabuna vuna ke mdo ndingye kina ni CBCV but kena kesa merelei wakita vitu kina na isoli
1: yes ndani wale singo So na wala so na Afrika entak kelihatan kena. Tapi kalau mesra yali, mai weekend. Tapi bimbi ini dah sampai tunggu ni selagi. Saya anda ambil warna mai, saya dah mai tuan tanpa warna anda bulan kena. Tapi kalau talenga mesra lulunga, nanti anda itu aboh. Mesra ni wala entak kelihatan kena. Oh, bagaimana ini nak? Ini lewat kena wasi ni kabar atau begitu itu. Ini nak curangan nyongnya. Mereka buka serbali buna kena sil, nanti tulan, nalar ni community ni na mazango. Sarang dona kana nora matalo nangon, nak kena buli nak sil, bagai nana kespesa ber nangon yang mudi.
0: Tetok apa dia? Mereka dapat tinggal dalam vitalon tetapi mereka nak nyibu apa rita? Kebet kena nombi banyu nyibu nak ngan, buku ni singa kebet ni mata kape nak.
1: Yang tu nolai seusa, wanu nyibu nak tuan. Kita kencar na turangan na merama, enda sama ilu itu ni pun orang bina kongko teror. Nunggu apa pun ni bina, karena singan ni matak. Nak kena marut lagi tu pun kena main tu, pakai kena nonton macam tu lama nasi. Kita kalau lama tali tungan, mampu ni bina. Ni nak kalung atau tu pun nonton apa buli jujur na luzenda. Nak kena sakai memar na nonton itu, nonton bala-bala. Kita nonton bosa. Kalau lama tiang, erik nampalangi. Gue dan itu, tak terah, pelawalir.

0: Indah ramah tiga nanti mondar tahun na. Langi mondre nindalai roro. Isa na nongura ram. Sasi tinggal bikin tanah walu ena ruan na miniti. Oklani walu kalau kau dona tanggung nani irongo. I lalakai mana korturang. Aiyah, awi nestor nongo nongo esa. Barong oleh tiku mayo kalandi. Oklani nasi angat tiku ninda vita lano rau ena bungi pernah kendai. Angole tiku muka ena buku nikah nama iya. Na ena buku ni zaka zaka. Iba kau boleh tiku tuku ena kena. Na buku ni kena maru tek tiku. Na singa kei biti ni mataka. Hema ingri senta pak. Labu te tiku na sevens tournament. Bati kena membeli telan, mei bulan itu kita guna mata kah, na minister ni pelisin kena communication mei balu, oh Major General Iwane nai balu rua. Ya, abe bambu lebih marah matau, dari seni senau nau, orange mayo tahu bungi menakan ni kuat.
1: Nimbul lebih nak di tahu, nimbul lebih nak telangan awak kanda nindo. Nana mak itu main bimbong di barong buka. Oke lahir telah nonda isol-soli. Sara waktu itu tinggal nonon resinga ni wakabangi-bangi. Oke lah ramaru tak ketika nonon ra. Sing ni wakabangi-bangi. Oke lah ni madaw ni bosa wakabiti. Lip sarang anak kaya atau tiko biasa i. Ini selain diraramba. Nasinga ya noah tiko mi center park dari tiko nanda ngone na manasa nora arlo mai ramai buli kesa kesa langa sere rata susua oklani mata kana live sar na bi bi songo ya tiko i Islandi raramba oklai oklandi telanga kimsa babaro tiko i center park ni ngole dire ni ngole norto mata bola na Auckland Fijian communities a kambitikina na program kana ndola saritikana oe ia mi tuke deni na tiwa na kaloko na parking io ke la na parking na bo bienden retoka io ni lakngain wa totoro ke sanga ni uba se vondo basi kata pakai mni noni nang wale maina kita gitu oklan mata ni ko kemni yang wale maina gitu
0: iya iya ani mata kan dalam pak mata kasar nga main daruk me pak mata ka
1: iya
0: yang teman to na yanu boys but the key Natalie Raikan Roka nongundina para mo ba maroti ki kenta na ya ka bibi na kendai ni berin daru mo ditike ni na ni robe tala noa but the key ninga tubuki na presidenti ni Fiji Craft Society.

0: sarea ng buro. Biliw tayo ito iliw, nasagsaw ang marama na manong ko sa mabili tayo ito ka, mundo mag-asawa ay ito marama. Ang marama talaga, iliw tayo talaga siya ka, na project ko sa mga marama may hindi. Ewan, sa ito na makina biliw tayo. Sangay, ito bukya na kinumbatiki. Nungutiki, nungureta. Kinabatikin ito ng litek chiko sa nabalik kang ngayon may dama. Siya nungwiri na makiborto sa nabili litek chiko ng kinong dawa.
1: Nakarin ini tamo sa kaman ng ano nung ni Ngolemay na marami ni Lumay Piti nungupo ni may bakit tayo kita katakan ni Linga ni tiki ng buhay kalate. Kami doon makiti ko na mata ni Bosa Baga Piti at ika na singa ni singa kay Piti na singa paroyang.
0: Ito maro ba kan lebih kita tengok apa nama tu besu besu na merame ni lomai biji selang ini. Makosi betul nak cuci yang kelan ini. Tu besu besu ani kena tu malamai sama ni tikui kena ni mami tu betul ba. Nikin mami malamai yang kelan ini. Kita sabar ni pun nak ni boleh kata cuci nanti orang tahu tu betul na merame nikin mami tu buat yang kelan. Main nanti keruan tikin lomai biji nanti keruan tikin. Mata tak kikir dan kini kerana kini noy aku kini manci gue nyokalan. Nai nak kini memilah aku mai me, nabi kota mai na tentang dirinya. Nana kata dirinya kini lagi nani memindui beti kina. Nani boleh tak kini, ngoni salah tak nani nonra. Maka tangi tangi bukan lele nama merama. Dan butuh mantai nani na beka yang datang kerama merama. Nanti beti koro, beti kina, nanti tahu ini sedar. Kuno jadi tak tak. Kita mungkin bukan dengan balilah, bukan dengan yang mai. Kita mungkin satu tahun apa pun kan. Akhirnya, mungkin lu mungkin tidur dengan meramal cium bayang kelar. Kita marah tak pagi. Di mata kita lah, nak pakai tu cuci nak buat solid. Kau mungkin apa cuci nak meramal mungkin tidur yang kelar. Mungkin bukan kan, kau nak projek kita nak cuci mungkin tidur nak meramal mungkin. Enak susah bukan meramal.
1: Asal masuk balilah, nabi tahu ni projek baru ni mama dalam mandi kena.
0: Kena kena projek tu mahu kita kata kata me, ngoni sal ni kena wali soalnya enggak tu yang lebih tinggi. Kita ni, kita ni irna bukan hendak kelan, hendak kaya ni ano. Kita ni tiki ni mula na, main tu berat. Kita nanti malam main, main pakai dili, sebagai cukup cukup irna untuk kita ni semua. Sanggel aku cukup nampul, cuci. Ya, namun aku kima ni na project ya, buat ekstra ngamen kasama ya. Kima ni sengamen doa na dure sehosto. Dan doa marui kina wanelan lomai biji korsa. Waktu ni nampul ni, merai puli university cuci. Mai marui kina merengkeran doa nak merau dirawat doa nak.
1: Anak betul ni sih ni satu kena gua kalandi. Tapi nua tapi satu, tapi nua kemudian sama warita kita kata kini lingkup kena. Apa tapi nua nora pasti kemana lini pun nora. Betul pun balik lebih kemudian ada lumba ni tiga puluh lima.
0: Kemana ni maruk tak balik. Nua kemudian tiga sekarang ni sih ni member kita kita kata kini lingkup kena kena boleh tak. Nua kemudian tiga na pasti ke senta. Mayan tu, saya rasa ni kita mesti ada kubu politik sama ni kita malah. Ia ramah, mana meram? Bos sekarang di sini, dia pun bos tahu cuma ini. Sampai waktu cuma nak makan ini, nak kena aku. Kita nak mengerti kau menanggai kau yang ini dengan di Fiji Day celebration yang kelak.
1: Kalau dia pun bernama meram, bos angkat mesti ini mondar, mesti ini mondar merah. Untuk anggap aku kementangai. Masa pernah tali ni nonor tali tak ketikun etiku boleh, pati kena misau etiku kena nonor memberi tak ketikun nonor boleh.
0: Era marau, bila ditang nombang golak batang lugu, merau. Wah, bila nak tak lugu, tolong lebih nak katu bermerau merau. Laku minus lah, dile bu, lepas tu kami nak korang, mai suka terangan orang yang tak. Ile mir segi mata ini orang merau biji biji. Dua nak kau kananya ikhlas. Kau kan ada lima orang marau, yo.
1: Pada tengah malam non ribulil, pada pernah market. Dan umun salam gon sampai mengarah nomiti kongon sampai pada tengah malam market ini nomi boli.
0: Kita masa, bagaimana pernah balik? να γονισάλλουν και με μέση μου από την Αφρική. Ότι και να το κύριο και μου έκαναν. Και με μισά πολύ καλά να βάλει. Με κοιμάμαι και λάνα. Τάπος εκεί έρανε ρεύμα. Να μάτανε λίγη δάμα. Να τάπος έκανε λίγη έρευνα κάρτα. Κα σάκτη που τέλανα στον ευαίη ταρτάρα. Βία κάνει με ρανίσκη και το ζέμα και είναι ένα μακέτη. Σα μάρα όπου να λέω να μαράμα. Άρα όλοι το λάγω, όλοι θα λόγω εδώ, όλοι θα σε μόμι εκείνα. Ναι, ράω τα λόγω, είναι πολύ τα κοινά νόμπρα τα